hei hi akashwani ai zolane kan program hi medium wave meter zanga somnga panga point panga kilohertz zanga somli megahertz sa point pasari le akashwani ai zol youtube channel atang te apuan swa ane kan program te hi fi achata ka in lo ngai thak the kan be sei voin mei ni somni pali pathian ni atana kan hun vai khatna kan lo chanta tukina kan program ngai khatu te in zawa in zibai kan bo ka cheu program announcer hi lalin omi

tuna enge kan ti leang kan zai zo che a thu in chang ngai thadonang o christian te omdan tur thu in chang kan ngai thadonanga christian no pang kan ni em o ani chuan christian no pang zong khan ban han parte ule iswa ring tu christian vek kan ni kha kan ti tur te kan omdan tur te an lo soi dona zom cheu kan tu manga christian no pang fel kan lo ni le zwal dona ni ngun de vin kan ngai thadonya o tuna christian te omdan tur thu in chang ilo ngai thang ule